Akasbani Churchanpur ahong ki pon hyangna FM meka har zale hat point lia ki panahi tuni sepnon ni jun ni som thum sang ni le som ni le guk jinglam da guk le akim ahongin to kitanin paiti program patahita ngai hetute.

0: bekun zingkal pa tu zingkalina pathya latwal leng gomwan ngai te le lomten asaku ingai heding ilama sapending in bangdo ai chila gomwan ngai te le lomte apan ingai heding
1: bang kuat nau.

Ama sapenin ngai khitu te na vekun chibai tu ni sep non ni jun ni som thum kum sang ni som ni lagu ni taklam dak ni limit som ngale kwagin to kitonin tunya dinga hunse ni na honahi tuin ni taklam dak thum ahongin chiangin mumbai apana lakson vivid bharti ingai khidingo

tuina bana rebecca larin pui le lom tia pan simte pawa ki sa phanala aban banin ingai dingu

Akashvani Jorjanpur ni dak dak so magin to kitanin tunya dinga inga ikhyak theu hei tengai ta jingchang jingkal dangale.